Nungvong sut gong thok matan chi tung gong tung lat, kham rimo. Matan chi tung gong tung lat thubay arisa adon atim ka yu ngan bu. Gun ren ren nyu anum anom ing nyu song in kususa tiol song rem. Go pasang yang chen trigi mulam nu samsa atim fu ngan mo. Medium wave, gyo netsa kati samthap tik turaku kyok meter band, tun trokat, gyo filisa fili kilohertz. Are nuvong sut gong tok sa napuncha thupi matanchi tungkung tungla drelam jokan mo. Thupi aririm ransong na gyo katsa sam megahertz FM Kanchenjunga lipka news on air apps lamla shenong kachet ni mo. Matanchi pohor thak nam ko tun trok nyet gyo samsa fuli thip turok un nam namgum nyom lavosa chho fungo surong long si yakum. Olom do migdum nam ko tun trok nyet cha nyathip turok jun lavosa chho kiti kukyo thap surong long si yakum. Atit beka kaisa studio sa chigyan nangshin napuncha tajat flisa Facebook lel hungum. Tajat are nangshin na la jong surong la renren nyu song sa kumdun ka ago anicha depka rongvum sa punol un atan thamdun ka fushet yumo. Renren nyu song nun thupi are rem ago anicha depka shenong bopu yongsa adon atim thotho bu nyemo. Along go thuperem nahal nungfrit langgun len hanfron bo rongvumsa punol arirem phungan mo kumorpun ren yongrap rongkupsa umnyumka.